Kwebsi dewen. Ntili wis pigut wiaji plagen. Jeremy Dutcher. Dujao negut kog naga edli dipistimania CJSR 88.5 FM ade.